0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya doa kerahiman ilahi.
2: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap pada

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.
3: Selamat sore teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama saya Yanti Trisna untuk edisi hari Minggu di tanggal 26 Juli 2026. Kita ke info yang pertama. Polsek Okabah memusnahkan sekitar 10 liter minuman keras tradisional jenis Sagero di Kampung Dufmira, Distrik Okabah. Razia gabungan digelar sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kapolsek Okabah Ibda Sewang kemudian memberikan arahan kepada personil Polsek Koramil, Polisi Adat dan Linmas Kampung Dufmira sebelum bergerak ke lokasi sasaran. Tim gabungan melakukan penyisiran di daerah perkebunan kelapa Kampung Dufmira. Petugas menemukan beberapa titik yang dijadikan lokasi pembuatan miras tradisional. Dari hasil razia, petugas mengamankan 8 mayang pohon kelapa, berbagai wadah penampung, dan sekitar 10 liter Sagero. Seluruh barang bukti langsung dimusnahkan di lokasi untuk mencegah peredarannya di tengah masyarakat. Kapolsek Okabah Ibda Sewang menegaskan bahwa kegiatan razia miras akan terus dilaksanakan secara rutin sebagai langkah preventif. Kegiatan berlangsung dalam keadaan aman dan kondusif. Operasi ini melibatkan sinergi lintas instansi di wilayah Okabah. Sinergi Polsek, Koramil, Polisi Adat, dan Linmas ini diharapkan mampu memberantas peredaran miras lokal yang berpotensi memicu gangguan Kamtikmas secara berkelanjutan. Kita ke info selanjutnya, teman Pro 2. Tuti Yuliatun, MPD, dosen pendidikan fisika Universitas Musamus Merauke mengatakan peringatan Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk memperkuat peran orang tua dan guru dalam mendampingi anak terutama di era digitalisasi. Tuti menyampaikan perkembangan teknologi menghadirkan berbagai peluang dalam dunia pendidikan, namun di sisi lain juga memunculkan tantangan yang membutuhkan perhatian bersama agar anak memperoleh pendidikan yang berkualitas dan perlindungan yang memadai. Tuti menjelaskan pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan, diantaranya melalui perluasan akses pendidikan, transformasi kurikulum, digitalisasi pembelajaran, serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik. Meski demikian, ia menilai tantangan pendidikan saat ini bukan hanya memastikan anak dapat bersekolah, tetapi juga menjamin setiap anak memperoleh pendidikan yang berkualitas, relevan, dan mampu membentuk karakter. Ia mengatakan anak memiliki hak-hak dasar yang harus dipenuhi, termasuk hak memperoleh pendidikan, perlindungan, tumbuh kembang, dan kesempatan berpartisipasi dalam lingkungan sosial. Menurutnya, pemenuhan hak-hak tersebut memerlukan sinergi antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah agar perkembangan anak dapat berlangsung secara optimal. Selain itu juga menyoroti masih adanya tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan, terutama terkait keterbatasan tenaga pendidik di sejumlah satuan pendidikan. Ia mencontohkan adanya sekolah yang memiliki sekitar 90 peserta didik, namun hanya didampingi oleh 3 orang guru. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi pendidikan anak usia dini yang membutuhkan pendampingan lebih intensif. Kita ke info yang terakhir, teman Pro 2. Orari lokal Merauke mengajak masyarakat mengubah pandangan bahwa radio amatir merupakan teknologi lama yang telah ditinggalkan. Organisasi ini justru terus mengikuti perkembangan teknologi komunikasi modern. Selain menggunakan perangkat radio konvensional, Orari kini memanfaatkan komunikasi satelit dan teknologi pass to talk over cellular atau POC. Sistem tersebut memungkinkan komunikasi tetap berjalan meski jaringan telepon mengalami gangguan. Ketua Orari Lokal Merauke, Haji Anas Karma Ilmawan, mengatakan radio amatir tetap memiliki keunggulan dibanding komunikasi berbasis internet. Ia menjelaskan Orari juga memanfaatkan satelit amatir internasional sehingga komunikasi tetap dapat dilakukan dalam berbagai kondisi. Kemampuan tersebut menjadi salah satu alasan organisasi masih dibutuhkan hingga sekarang. Di sisi lain, anggota Orari juga terus mempelajari perkembangan teknologi komunikasi agar mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat modern. Penguasaan teknik radio tetap menjadi kompetensi utama setiap anggota. Melalui sosialisasi yang terus dilakukan, Orari berharap semakin banyak masyarakat mengenal manfaat radio amatir sebagai sarana komunikasi yang handal dan tetap relevan di era digital. Saya Yanti Trisna, sekian Info Pro 2.

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei, otak.
3: Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
4: Teman terbaik.

Seorang ibu selalu punya tempat terbaik di hati anak-anaknya. Begitu juga sebaliknya, seorang anak tetap yang paling utama bagi sang ibunda. Perjuangan dan pengorbanan ibu, cinta dan kasih sayangnya tetap membekas dan akan terus terasa selamanya. Hangat pelukannya, enak masakannya, membuat kita rindu ketika jauh dengannya. Kita selalu ingin pulang untuk berjumpa dengannya. Tapi bagaimana jika ibu kita sakit? Ditambah lagi keadaan ekonomi yang sangat memprihatinkan. Inilah kisah perjuangan dan pengorbanan seorang anak dalam Sandiwara Radio berikut.

0: Pada waktu pagi, seorang anak mendengar ibunya batuk-batuk dan dia pun terjaga dari tidurnya. Dia adalah Ibu Rina yang mengidap penyakit batuk akut, gagal ginjal, dan cacat akibat suatu kecelakaan.
1: Penyakit ibu kambuh lagi. Ini bu, minum dulu ya.
2: Iya nak, tenggorokan ibu sakit dan serak sekali. Dan juga obat sudah habis nak.
0: Rika pun diam dan pergi ke kamarnya. Perasaannya sangat sedih melihat ibunya yang sakit-sakitan. Ditambah lagi obat ibunya sudah habis, bahkan isi celengannya pun habis semuanya. Ingin rasanya Rika membawa ibunya ke rumah sakit, namun apa daya, keadaan ekonomi tidak memungkinkan.
1: Ya Allah, kemana lagi aku harus pergi mencari uang buat beli obat ibu? Belum lagi beras untuk makan.
0: Matahari pun memancarkan sinarnya. Rika hendak pamit dan pergi ke rumah Pak Samir dengan harapan mungkin di sana dia mendapatkan pekerjaan.
1: Bu, aku mau keluar sebentar ya.
2: Iya nak, hati-hati dan cepat pulang ya nak.
0: Sebenarnya Ibu Rina tahu kemana sang anak si Rika pergi. Rika pergi ke rumah Pak Samir, juragan sapi yang terkenal kaya dan dermawan di kampungnya.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Rika, sini nak. Rika sudah makan?
1: Belum pak.
3: Nih makan dulu. Selesai makan, tolong bantu bapak ya nak mengambil rumput di kebun, terus berikan ke sapi-sapi di kandang.
1: Iya pak, terima kasih ya pak. Ya Allah, kira-kira ibu sudah makan belum ya?
3: Kenapa Rika bengong? Ayo habiskan.
1: Iya pak, Rika teringat ibu di rumah.
3: Oh, Rika tenang saja. Nanti bapak kasih bawakan sarapan pagi untuk ibumu di rumah. Ayo lanjutkan makannya.
0: Rika gembira mendengarnya. Dan Rika pun menghabiskan makanannya. Sesudah mengambil rumput di kebun dan memberi makan sapi-sapi di kandang, Rika pun pamit pulang.
1: Pak, sudah selesai. Rika mau pulang dulu ya?
3: Iya nak, terima kasih. Ini ada sedikit uang buat kamu jajan karena sudah membantu bapak. Tolong sampaikan salam juga buat ibumu ya.
1: Iya pak, insya Allah saya sampaikan. Terima kasih ya pak, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rika pun pergi meninggalkan rumah Pak Samir dengan hati gembira karena sudah mendapatkan uang dari Pak Samir. Uang itu nantinya digunakan untuk membeli obat sang ibu dan tentu saja membeli beras untuk makan.
1: Alhamdulillah ya Allah, dengan uang ini saya bisa membeli obat dan sedikit beras di warung untuk dibawa pulang. Assalamualaikum, Ibu Rika pulang.
2: Waalaikumsalam. Rika, habis dari mana?
1: Rika dari rumah Pak Samir, Bu. Tadi Rika bantu Pak Samir beri makan sapi-sapinya dan Rika diberi uang. Terus nih uangnya Rika beli obat dan beras. Ini beras sama sisa kembaliannya, Bu.
2: Ya Allah, nak. Terima kasih sudah peduli dengan keadaan kita.
1: Itu sudah tugasnya Rika untuk mencari uang, Bu. Apalagi ibu kan sakit-sakitan. Oh iya, Bu. Ternyata Pak Samir tuh orangnya baik sekali ya, Bu. Tadi Rika dikasih uang 50.000, padahal Rika cuma bantu kasih makan sapi-sapinya saja. Dan tadi Pak Samir titip salam juga buat ibu.
2: Iya, Pak Samir itu memang orang yang dermawan ya nak.
1: Ibu, Rika keluar dulu ya.
2: Iya nak, hati-hati ya.
0: Rika keluar rumah sambil menenteng karung kecil tempat dia menaruh barang-barang bekas. Dia mencari plastik-plastik di pinggir jalan dan menjualnya kepada pabrik plastik. Di tengah perjalanan, teman sekolah Rika dulu waktu SMP kelas 7 yang bernama Sinar melihat Rika dan menyapanya.
2: Hei Rika, gimana kabar? Kamu sedang apa?
1: Alhamdulillah sehat. Ini lagi cari plastik buat dijual nanti. Oh, sudah banyak dapatnya. Alhamdulillah lumayan sih. Syukurlah. Ya udah, aku mau ke sekolah dulu ya. Sampai ketemu lagi. Bye bye.
0: Rika iri melihat teman-temannya dapat bersekolah. Begitu besar keinginannya untuk bersekolah kembali. Namun apa daya, keinginan itu harus dia pendam dalam-dalam demi mencari uang untuk makan sehari-hari. Itu terjadi saat ayahnya meninggal dunia pada waktu hendak berlibur bersama keluarga. Akan tetapi di tengah perjalanan, mobil yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan sampai merenggut nyawa sang ayah, dan kaki ibunya terpaksa diamputasi. Rika pun meratapi nasibnya.
4: Ya Allah, haruskah cobaan ini aku terima? Mengapa engkau mengambil ayah ya Allah?
0: Sementara di rumah, Ibu Rina sedang memasak untuk makan siang. Beliau tiba-tiba jatuh karena penyakit ginjalnya kambuh.
2: Ya Allah, ya Allah, astagfirullah.
0: Selesai memulung, Rika pun kembali ke rumah. Namun, apa yang dia lihat? Ibunya terbaring di lantai dan tidak sadarkan diri.
4: Ibu! Ibu! Ibu kenapa, Bu? Ibu, bangun, Ibu!
0: Rika pun segera lari ke rumah Pak Samir hendak meminta tolong.
3: Rika, kenapa kamu? Kenapa kamu nangis?
4: Ibu! Ibu, Pak!
3: Iya! Ya tapi kenapa? Kenapa?
4: Ibu pingsan, Pak.
0: Pak Samir kaget dan segera berlari menuju rumah Rika. Setibanya di rumah, ternyata nyawa Ibu Rina tidak tertolong lagi. Pak Samir bingung harus berkata apa kepada Rika.
4: Pak, tolong Ibu, Pak. Kenapa hanya diam saja?
3: Rika, sabar nak. Tabahkan hatimu.
4: Maksud Bapak apa?
3: Ibu kamu sudah tidak ada lagi.
4: Apa? Tidak mungkin, Pak. Gak mungkin. Ibu pasti mendengar suara saya kan, Bu? Ibu! Ibu bangun, Bu! Ibu tidak mungkin meninggalkan Rika kayak gini, Ibu. Kalau Ibu pergi, Rika juga mau ikuti Ibu.
0: Rika terus menangis, berteriak, meronta, dan menggoyangkan badan ibunya.
2: Ibu, ibu.
3: Nak, sudah nak. Nak, Rika, hentikan nak. Sabar, jangan seperti ini. Nanti ibu kamu sedih. Kamu tidak mau kan melihat ibu kamu sedih? Kamu sayang kan sama ibumu? Sabar nak. Semua sudah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Ibu Rina dimakamkan di dekat kuburan sang suami.
2: Ayah, ibu, kenapa kalian begitu cepat meninggalkan Rika? Ayah, ibu.
3: Sudah Rika, Rika, sudah nak.
2: Ini Rika hanya tinggal seorang diri. Rika tidak punya siapa-siapa lagi, Pak.
3: Nak, mulai sekarang kamu boleh tinggal bersama Bapak di rumah. Rika mau kan?
2: Iya, Pak. Terima kasih, ya, Pak.
3: Ya, nak, sama-sama. Bapak janji akan menjaga dan merawat kamu.
0: Akhirnya Rika pun tinggal di rumah Pak Samir, di rumah bapak angkatnya yang sangat menyayanginya, hingga dia dewasa dan berumah tangga.

Baru saja Anda ikuti Sandiwara Radio dengan judul Pengorbanan Seorang Anak, karya Iksan Naryando, dimainkan oleh Teater Angkasa dengan para pemain Viana sebagai Rika, Pute sebagai Ibu, Iksan sebagai Pak Samir, Ellen berperan sebagai Sinar. Teknik dan montase Petu Sailolin. Sutradara sekaligus narator Bungatrin Edwiori.

Tahukah Anda, dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.

Pro 2 ada Raisa dengan Nyawa dan Harapan. Ya, kamu jangan kemana-mana ya teman Pro 2. Sudah pukul 15:49. Nanti di pukul 16 seperti biasa ada Indonesia Top 20 Nasional. Dilanjut nanti di pukul 17 ada International Top 20 Nasional, langsung dari Pro 2 Jakarta. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 96,4 FM. Dan sampai sini ya, saya Yanti Trisna nemenin kamu di debat hari ini. Dan nanti setelah International Top 20 Nasional, nanti Pro 2 bakal dilanjut sama Donata Mahuse ya, untuk program acara malam hari. Yanti Trisna pamit, terima kasih.

0: Pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini. Pastinya buat nemenin liburan kamu ya. Dan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu buat yang mau support musisi favoritnya. Caranya gampang banget, kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Yang pasti, aku mau ngasih tahu dulu nih teman Pro 2. Kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Alright, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry. Ini adalah satu lagu yang lagi viral banget, bahkan sampai ada trend make up-nya kalau kamu tahu di social media ya. Kita dengerin, ini dia Naikila dengan My Mind Gue di posisi 20.
1: Number 20.

0: mana masih sama seperti minggu lalu, itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Baru sebentar banget ada di chartnya top 20, jadi kita lihat aja progresnya minggu depan apakah bisa naik, melambung jauh, terbang tinggi, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya, di posisi 18 turun 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu, ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 18.

0: 2. Ini kayaknya lagu mungkin ya relate banget sama orang yang juga lagi punya masalah. Semoga kamu cepet-cepet dapet jalan keluar terbaik ya. Apapun itu masalahnya, apapun itu kendalanya, mudah-mudahan kamu selalu dikuatkan. Amin. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya di posisi 16. Tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: mengalami LDR dan kebetulan berhasil, bisa kasih beberapa tips atau masukan gak sih kira-kira kuncinya harus gimana? Karena kan kalau LDR gak setiap minggu bisa ketemu, gak setiap hari bisa diantar jemput, ya kan? Aduh, tapi ya mudah-mudahan kamu juga ketemu jalan keluarnya ya. Loh, kok balik lagi ke yang tadi? Ya udahlah, sekarang kita dengerin lagu yang ada di posisi 14 teman Pro 2. Kita mau dengerin Aku Harus Pergi by Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika.
1: Number 14.

0: dia Farel Hilal dengan Keliling. Tapi sayangnya lagunya turun karena minggu lalu ada di posisi 8 teman Pro 2 ya. Mungkin udah capek keliling-keliling kali ya nih Farel Hilal. Kita lihat minggu depan progresnya gimana ya. Tapi sekarang kita udah masuk ke 10 besar dan di posisi 10 ini ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: dengan teh hijau. FYI, aku tuh gak terlalu suka teh hijau. Tapi teh hijaunya Tulus ini beda banget. Ini lagunya enak banget dan liriknya oke banget sih menurut aku. Tadinya waktu pertama kali denger judul lagunya Teh Hijau, aku pikir Tulus akan nyeritain tentang proses minum teh hijau yang baik dan benar. Ternyata tidak. Jangan tertipu oleh judul lagu ya, sekali lagi. Ya udah, kita tinggalkan Tulus dan beralih ke lomba sihir yang minggu ini ada di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: minggu ini ada di posisi 7, masih sama seperti minggu lalu, dan udah bertahan 9 minggu di chartnya top 20. Aku gak tahu ini benar atau salah, tapi kayaknya memang ini jadi ajang comebacknya Gloria Jessica gak sih? Atau sebelumnya aku agak skip ya, karena memang aku tuh suka banget sama suaranya Gloria Jessica. Dari dulu, dari zaman-zamannya di kompetisi sampai rilis lagu ya, suaranya tuh menurut aku kayak ada magicnya gitu loh, kayak berhasil apa ya, menghipnotis siapapun yang ngedengerin. Idih, keren banget. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah penyanyi yang berikut ini sih. Ini juga sama kerennya, di posisi 6 teman Pro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: 20. Ya, kira-kira berapa kali harus saling memaafkan nih? Masa berantem terus, masa ribut terus ya? Ya udahlah, kalau emang udah enggak bisa dipersatukan ya, ya udah deh, no comment. Kita lanjut aja sekarang ke posisi 4 yuk. Ada Bernadia nih dengan Rabu Jauh.
1: Number 4.

0: sebelum aku kasih tahu ke kamu nih siapa kira-kira lagu yang ada di peringkat pertama minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Naikila, My Mind Gue. Posisi 19, Selena Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 18, Gia Indrawari, Seribu Kali. Posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16, Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, LDR by Change. Di posisi 14, Ari Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Posisi 13, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 8, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Di posisi 5, Pamungkas Tema Pro 2, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Posisi 3, Bernadia Lagi, Kita Buat Menyenangkan. Rara Vita minggu ini ditempati oleh Raim Laude dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: udah support buat Chill On 7, Raim Laude, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Sunny Der, Tulus Company, Farel Hilal, Emotion, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Change, Hits Record, Gea, dan juga Antinormal. Gak lupa aku mau ngingetin kamu untuk yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya request terus di Produ FM seluruh Indonesia dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat MDMD juga yang udah nge-recap chartnya dari seluruh Indonesia. Terima kasih untuk soundman kita pastinya hari ini, siapa kira-kira? Apakah Oza? Yang pasti aku Desi Aldiana pamit, sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Info Pro 2 bareng gue Oza. Info pertama teman Pro 2, kejutan dari Hall H San Diego Comic Con, Kevin Feige ini resmi ngumumin bahwa Ryan Gosling akan menjadi Ghost Rider baru di MCU. Kemungkinan besar berperan sebagai Johnny Blaze dan film ini bakal disutradarai oleh Sean Levy yang juga lagi menggarap Star Wars Starfighter bareng Gosling. Dan rencananya teman Pro 2, ini akan tayang di tahun 2008. Gosling sendiri teman Pro 2, ini emang udah lama publicly untuk ngincar role ini sejak tahun 2022, dilansir dari Comic Book dan juga Empire. Info selanjutnya, menurut kepala Instagram, Adam Mosseri, konten yang mengeksploitasi orang lain akan dihapus. Sejauh ini dua akun prank besar telah ditindak berdasarkan kebijakan baru tersebut. Info selanjutnya, Marvel Studio pajang kostum Dr. Doom dari Avengers Doomsday di booth mereka di San Diego Comic Con 2026. Kostumnya lengkap dengan jubah hijau khas Doom, hood, topeng, metalik, serta silver yang menutupi wajah. Sampai lambang di bahu, selain kostum Doom teman Pro 2, ada juga beberapa kostum lain yang dipajang di booth yang sama, seperti Thor, Captain America, Yelena Belova, Gambit, Sustrom, dan juga Avengers Doomsday sendiri dijadwalkan tayang pada 18 Desember 2026. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2, kita lanjut lagi ke chart internasional top 20 nasional.

0: selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart, teman perdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: peringkat ke-13 nomor 2 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

11. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman pro 2, let's get some quick recap from the number 20.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

Allah, Tuhan yang memiliki ini semua yang sempurna, dan sembahyang yang didirikan.

0: minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional, ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: Tadi minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9 nya lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Eyelet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.
2: Bukan 100 detik.

0: Corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati, kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa terus tahu.
3: Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

suara daun bergesekan. Aku bisa mendengar semua. Sepi sunyi jangkrik bernyanyi.

apabila tiba saatnya.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hitlist memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Selamat malam teman Pro 2, saatnya kita ikuti info Pro 2 bersama saya Donata Mahusein. Organisasi Amatir Radio Indonesia ORARI menegaskan perannya bukan sekedar komunitas hobi komunikasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung penanganan bencana dan kegiatan kemanusiaan. Seluruh anggota dibekali kemampuan komunikasi darurat melalui pelatihan khusus. Dalam berbagai kondisi darurat seperti putusnya jaringan komunikasi, kebakaran hingga operasi pencarian dan penyelamatan, ORARI selalu siap membantu pemerintah maupun masyarakat. Dukungan komunikasi dilakukan melalui jaringan radio yang tetap berfungsi ketika jaringan umum terganggu. Ketua ORARI Lokal Merauke H. Anas Karma Ilmawan mengatakan seluruh anggota memiliki tanggung jawab sosial dalam membantu komunikasi kebencanaan. Ia menjelaskan anggota ORARI juga mengikuti pelatihan Rescue bersama Basarnas maupun BPBD sehingga memiliki sertifikat komunikasi penyelamatan. Kemampuan tersebut menjadi salah satu nilai tambahan organisasi selain pengusaha teknik radio. Selain kegiatan kebencanaan, ORARI juga aktif membantu pengamanan komunikasi pada berbagai kegiatan pemerintah maupun kegiatan sosial masyarakat. Seluruh dukungan diberikan secara sukarela sebagai bentuk pengabdian organisasi. Melalui peran tersebut, ORARI berharap masyarakat semakin memahami bahwa radio amatir tetap memiliki fungsi strategi dalam menjaga kelancaran komunikasi terutama saat kondisi darurat. Kita ke informasi berikutnya teman Pro 2. Satuan Samapta Polres Merauke menerapkan strategi patroli berdasarkan pemetaan lokasi dalam waktu yang dinilai rawan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Strategi tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan fungsi intelijen dan satuan lain untuk mendukung upaya pencegahan gangguan Kamtipmas. Kasat Samapta Polres Merauke AKP Sukirno Esos mengatakan patroli roda 2 dibagi dalam 3 regu dengan total 18 personil. Sedangkan patroli roda 4 juga dibagi dalam 3 regu, seluruh personil saling berkoordinasi untuk memberikan dukungan apabila ditemukan situasi yang memerlukan tambahan kekuatan di lapangan. Ia menjelaskan selain melakukan patroli personil, Samapta juga melaksanakan patroli dialogis dengan masyarakat. Melalui dialog tersebut, petugas menggali informasi mengenai potensi gangguan keamanan sekaligus menerima masukan dari masyarakat sebagai bahan pelaksanaan patroli berikutnya. Menurutnya, pelaksanaan tugas Samapta tidak dapat dilakukan secara sendiri karena membutuhkan koordinasi dengan fungsi kepolisian lainnya. Informasi dari intelijen dan data kejadian yang dihimpun Reskrim menjadi acuan pimpinan dalam menentukan lokasi serta waktu patroli. AKP Sukirno menambahkan Samapta juga memberikan pengamanan pada berbagai kegiatan pemerintah maupun masyarakat yang memiliki potensi kerawanan. Selain itu, unit Samapta di wilayah perbatasan turut berkoordinasi dengan TNI dan instansi terkait dalam pelaksanaan patroli di kawasan perbatasan RIPNG. Kita ke informasi terakhir teman Pro 2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Perindakop dan UMKM Kabupaten Merauke merilis harga eceran barang kebutuhan pokok. Penataan dilakukan dengan metode datang langsung ke pasar Wamangu Merauke melakukan pemantauan dengan wawancara kepada pedagang yang ada.
Untuk harga bahan pokok hasil peternakan dan perikanan diantaranya daging ayam ras per kilo Rp55.000, telur ayam ras Rp45.000 per kilogram, daging sapi paha belakang Rp140.000 per kilogram, sedangkan harga ikan bandeng Rp40.000 per kilo, ikan kampung Rp45.000, dan harga ikan tongkol tuna cekalang Rp45.000 per kilogram. Berdasarkan rilis harga eceran kebutuhan pokok, pelaksanaan pemantauan dilakukan mengacu pada petunjuk pelaksanaan pemantauan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip pemantauan, yaitu berintegritas, akurat, konsisten, kontinu, terdokumentasi, dan andal. Dinas Perindakop dan UMKM Kabupaten Merauke juga terus mengupdate harga eceran kebutuhan pokok Kabupaten Merauke setiap harinya. Saya Donata Mahusya, demikian Info Pro 2.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan drama radio berjudul Kenangan. Bercerita tentang kisah pada suatu hari seorang gadis remaja sedang berada di suatu taman. Namun ketika menjelang senja ia kebingungan. Ia tidak tahu arah jalan pulang dan akhirnya tersesat. Dia menangis di pinggir jalan. Kemudian, ada seorang pemuda yang menegurnya.

0: Hei, kenapa kamu menangis? Dasar anak aneh. Ya udah, aku mau pulang saja.
1: Aku ingin pulang.
0: Pulang saja. Mengapa tidak pulang?
1: Aku tersesat.
0: Gadis aneh. Memangnya rumahmu di mana?
1: Aku tidak tahu.
0: Ya sudah. Namaku Alde. Aku akan bantu kamu mencari rumahmu supaya kamu tidak menangis lagi.
1: Benarkah? Terima kasih, Kak. Aku Andini.

0: Akhirnya Alda pun membantu Andini mencari rumahnya. Beberapa saat kemudian, akhirnya mereka pun menemukan rumah Andini. Ibunya Andini pun senang setelah anaknya kembali pulang setelah beberapa jam belum pulang.
1: Andini, akhirnya kamu pulang, nak.
2: Iya, Bu. Kakak ini yang membantuku pulang. Tadi aku tersesat.
1: Syukurlah. Terima kasih, nak, ya. Ibu takut hal ini terjadi lagi. Tolong kalau kamu ketemu dia lagi, antarkan Andini ke rumah, ya.
3: Iya, Bu. Saya permisi pulang, ya. Selamat malam.
1: Hati-hati di jalan, ya, nak.

Alde pun pulang. Keesokan harinya, Alde dan Andini bertemu kembali. Karena pesan ibu Andini yang meminta Alde agar selalu menjaga Andini, maka sejak saat itu Alde selalu bersama.

0: Alde pun memasangkan kalung kompas ke leher Andini. Sementara Andini pun tidak dapat berkata apa-apa dan menangis. Menangis seperti saat pertama kali ia bertemu dengan Alde. Setelah itu, Alde pergi dan meninggalkannya menangis sendiri. Semenjak Alde pindah keluar kota, Andini selalu merasa kesepian dan tidak ada teman yang dia kenal dekat. 10 tahun kemudian, Alde pun lulus kuliah dan menjadi seorang dokter. Setelah itu, dia kembali ke Palangkaraya. Dia bekerja di sebuah rumah sakit di Palangkaraya. Setelah beberapa bulan ia bekerja, Alde mendapatkan tugas untuk menangani seorang pasien yang menderita kanker otak. Pasien tersebut bernama Andini. Alde pun sudah tidak terlalu mengingat kenangannya bersama teman akrabnya dulu, yaitu Andini, yang merupakan pasien yang sedang dia tangani. Pada sebuah kesempatan di awal pagi, dokter Alde menemui orang tua Andini. Karena sudah lama tidak bertemu, ibu Andini tidak mengenali Alde, pemuda remaja yang dulu menjadi teman akrab Andini, anaknya.
1: Selamat pagi, Bu.
2: Pagi, Dok. Ada perkembangan apa dengan anak saya, Andini?
1: Mohon maaf, Bu. Semakin hari kesehatannya menurun drastis. Harapan hidup anak ibu sangat kecil sekali. Kita berdoa saja, semoga ada keajaiban yang bisa menolongnya.
2: Dok, tolong anak saya. Selamatkan dia, Dok. Berapapun biayanya, akan saya berikan asal anak saya bisa hidup bahagia. Dokter.
1: Segala upaya akan kami lakukan demi anak ibu. Tolong yang sabar ya, Bu.
2: Iya, Dok.
1: Ya sudah, saya mau memeriksa perkembangan anak ibu dulu ya. Permisi.
2: Baik, Dok.
1: Hai, Andini. Apa kabar?
3: Luar biasa.
1: Wah, bagus sekali. Saya akan periksa kamu dulu ya.
3: Baik, Dok.
1: Sus, tolong ambilkan suntikan.
3: Ini, Dok.
1: Terima kasih. Tolong amati perkembangannya ya, Sus, dan berikan obat ini setiap hari.
3: Baik, Dok. Saya akan lakukan itu.
1: Oke. Oh iya, Andini, kalau kamu butuh apapun, bilang saja ke saya ya. Tapi kalau saya sedang ada urusan, kamu minta ke suster saja ya. Saya mau keluar dulu. Permisi.
3: Iya, dokter.

0: Dokter Alda, tunggu.
1: Iya, Bu. Ada apa?
0: Begini, saya boleh minta sesuatu kepada dokter?
1: Selama saya bisa, saya akan lakukan.
0: Saya ingin dokter menemani Andini sampai akhir hayatnya. Saya cuma ingin melihat dia bahagia, Dok. Karena saya lihat jika dokter berada di samping Andini, dia selalu tersenyum.
1: Tapi Bu,
0: saya mohon, Dok. Ini permintaan saya yang terakhir.
1: Baiklah.
0: Terima kasih ya, dokter. Anda sangat baik. Saya tidak akan melupakan kebaikan Anda.
2: Alda pun berpikir apakah tepat dia menyanggupi permintaan Ibu Andini. Sebagai dokter, tidak perlu seharusnya dia harus melakukan sejauh ini. Namun nuraninya mengatakan iya terhadap permintaan Ibu Andini.
1: Kenapa? Kenapa tadi ku iakan permintaan Ibu Andini itu? Ada perasaan apa ini? Cinta? Tidak mungkin. Kan aku baru saja mengenalnya sebagai pasien.

0: Keesokan harinya, Alda pun kembali menemui Andini di rumah sakit dan memeriksa kondisinya.
1: Selamat pagi, bagaimana kondisimu hari ini?
2: Cuma sedikit pusing.
1: Pusing? Sudah sarapan kan? Obatnya diminum nggak?
2: Sudah, obat juga sudah diminum. Mungkin kebanyakan yang dipikirin aja nih.
1: Apa yang dipikirin?
2: Ada seperti kenang-kenangan yang terkadang muncul di pikiran ini. Itu yang bikin sedikit agak pusing, dok.

0: kenangan seperti apa kalau saya boleh tahu?
1: Kenangan tentang seseorang.
0: Seseorang?
1: Iya, seseorang yang selalu menjagaku saat aku galau, saat remaja dulu.
0: Oh, pacar kamu ya?
1: Iya, bukan. Dia bukan pacar, tapi begitu penting dalam hidupku. Dia memberikanku ini. Kalung ini adalah kenangan-kenangan satu-satunya yang masih ada sampai sekarang.
2: Aldi terkejut saat melihat kalung tersebut. Itulah kalung yang dia berikan kepada orang yang begitu istimewa. Dan kalung tersebut ada di leher Andini. Seketika dia mengingat semua kenangan yang mereka punya. Alde dan Andini pun saling mengasihi, bukan hanya sebagai dokter dan pasien, tapi juga sebagai kekasih yang selalu bersama karena kenangan.
0: Itulah kisah cintaku. Kisah di mana kenangan bisa merangkai semua kemungkinan hidup yang terjadi. Senang bisa menjaga orang yang kusayang dan kembali dekat setelah sekian lama berpisah.
1: Hei dokter ganteng, jangan ngomong sendiri ah. Yuk kita pulang.
0: Pulang kemana?
1: Hei, udah lupa aja. Kita kan udah menikah. Ya pulang ke rumah kita lah.

demikian drama radio berjudul Kenangan. Produksi LPP RRI Palangkaraya.

0: Ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

Selamat malam teman Pradua. Jumpa lagi ya dengan saya Donata Mahuse ya, tentunya di malam hari ini edisi tanggal Minggu ya, tanggal 26 Juni 2026 teman Pradua. Yang nantinya bakal temenin kalian semua teman Pradua hingga pukul 12 nanti, dan selepas tadi di pukul 7 ada info Pradua. Kemudian beberapa hiburan lagu-lagu ya sudah saya hadirkan untuk kamu, dan tentunya di pukul 20 ya selama 1 jam ke depan akan ada beberapa informasi ya seputaran ngopi ya. Itu kita di Ngopi on the Radio ya, bakal ada beberapa informasi seputaran ngopi ya, ataupun kopi ya, yang bakal Don hadirkan untuk kamu teman Pradua. Tapi sebelum ke informasinya, jangan bosan-bosan ya untuk diriku selalu menyapa kamu ya, terutama yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya ya, baik di toko-toko ataupun di swalayan ya. Selamat malam saja buat kamu, selamat beraktivitas ya di hari Minggu ini, Minggu malam ya. Iya. Oke, dan juga buat kamu yang lagi bersantai ya, bersama keluarga di rumah ya, selamat bersantai saja buat kamu ya, yang masih mendengarkan RRI Pradua Merauke ya, selamat malam saja buat kamu teman Pradua. Oke, teman Pradua, kita dengarkan dulu ya beberapa hiburan lagu-lagu, dan nantinya kita kembali dengan info-info seputaran kopi ya. Jadi jangan kemana-mana, kita masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: Tapi warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh iya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita.

Kita memperadu, kita masih di Jaga Malam ya, tentunya dengan info-info seputaran kopi ya. Iya, siapa yang suka kopi nih ya? Pastinya semua suka dong ya. Iya. Ini buat kamu ya yang pencinta kopi ya, iya, maupun pencinta matcha ya. Siapa yang suka minum kopi habis itu minum matcha lagi, ayo, iya, boleh kumpul-kumpul suaranya dong. Iya, kita langsung saja teman peradu ke informasi yang pertama ya. Di mana matcha dan kopi, mana yang lebih cocok buat temanin aktivitas kamu ya? Iya. Matcha dan kopi jadi dua minuman favorit yang hampir selalu ya menemani aktivitas sehari-hari ya. Mulai dari menyelesaikan pekerjaan kantoran ya, iya, mengerjakan tugas kuliah hingga sekedar bersantai di kafe ya, matcha dan kopi selalu tersedia ya. Aktivitas kamu terasa kurang lengkap ya tanpa kehadiran dua minuman itu ya. Tidak ayal ya, perdebatan soal mana yang lebih enak antara matcha dan kopi kerap muncul ya. Ada yang setia dengan kekhasan kopi ya, tapi sisanya lebih menyukai keunikan matcha ya sama berdua. Iya, yang pertama soal rasa ya. Iya, kalau soal rasa tidak bisa kita bohongi ya. Iya, namanya juga rasa ya. Iya. Matcha memiliki keunikan rasa nabati khas yang dikombinasikan dengan sedikit pahit ya. Saat keseimbangan antara kedua rasa itu tercapai, lidah kamu akan dimanjakan ya oleh matcha secara sempurna teman peradua. Kemudian di sisi lain ya, kopi identik dengan rasa pahit yang memberikan kenikmatan tersendiri ya bagi pencintanya. Di era modern ya, kopi memiliki berbagai varian ya. Jika kamu tidak terlalu suka atau kurang kuat terhadap rasa pahitnya ya, teman peradua. Kemudian ada penambah energi. Kopi memberikan efek menyegarkan ya, sementara yang diikuti efek penurunan energi sekitar 2 jam berselang ya. Sementara matcha lebih hebat ya, karena efek penambah energinya tetap terasa selama 8 jam ya. Selain itu, teatnain ya, dan dalam matcha juga memberikan efek penambah daya ingat dan konsentrasi juga ya, kita memperoleh. Kemudian manfaatnya ya, kopi dikenal sebagai penambah energi alami dengan kekhasiat anti kanker ya. Selain itu, kopi juga meminimalkan risiko terkena penyakit kardiovaskular teman peradua. Sementara matcha merupakan konsentrat antioksidan dan yang lebih banyak ya dari kopi ya. Konsumsi matcha secara teratur akan memperlambat penuaan sel, melawan masalah kulit, kemudian merangsang kekebalan alami tubuh dan melawan stres teman peradua. Jadi solusinya kamu pilih mana nih? Kamu tim mana juga ya? Tim kopi atau matcha teman peradua? Itu kembali lagi ya ke selera kamu masing-masing ya. Iya, mana yang bisa memberikan ternyata sama-sama punya manfaat ya bagi tubuh kita masing-masing. Jadi dan juga rasa masing-masing ya. Jadi boleh kamu
yang nyaman yang mana ya? Kopi atau mata itu matcha ya, itu pilihan kamu ya. Yang nyaman mau minum kopi ataupun matcha silakan ya. Oke, teman Prado, itulah tadi informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Dan jangan kemana-mana dong, kita masih di Jaga Malam tentunya dengan info-info seputaran kopi. Jadi tetap stay teman Prado di

Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

Oke, teman Prado, kita masih di Jaga Malam ya, tentunya dengan info-info seputaran ngopi ya. Iya, kita langsung saja ke informasi yang berikutnya ya. Di mana ada 8 tipe ya penikmat kopi dan kamu nomor berapa? Yuk, kita simak sama-sama ya. Iya. Kopi jadi minuman favorit banyak orang di masa kini ya. Iya, tidak ayal ya. Minum kopi menjelma bak budaya sekarang ya, terutama bagi kaum urban. Dengan mobilitas tinggi sehari-hari ya, setiap penikmat kopi punya selera masing-masing juga ya. Yuk kita lihat ya kira-kira 8 tipe penikmat kopi, mana yang kamu pilih ya. Iya, penikmat kopi yang pertama ya, ada penikmat kopi tradisional, teman Prado. Penikmat kopi tradisional merupakan salah satu yang paling banyak dijumpai di Indonesia ya. Salah satu kopi tradisional yang menyajikannya paling universal adalah kopi tobrok ya. Kamu cukup menyeduh bubuk kopi ya dengan air panas ya. Nikmati kopi saat bubuk yang terangkat ke atas permukaan air ya, mengendap ke dasarnya, teman Prado. Kemudian yang berikutnya, penikmat kopi espresso basset ya. Iya, penikmat kopi espresso basset ya, sedikit lebih modern ya daripada kopi tradisional, sebab ya proses pembuatan kopi espresso basset ya membutuhkan mesin yang lebih modern. Espresso jadi bahan dasar dari pembuatan jenis kopi lainnya ya, seperti cappuccino, latte, dan macchiato ya. Kopi espresso basset enaknya dinikmati dalam keadaan panas juga ya, teman Prado. Kemudian yang berikutnya ada penikmat kopi blended ya. Iya, posisi ketiga ditempati penikmat kopi blended ya, atau frappuccino ya. Rasa kopi pada minuman ini tidak terlalu kuat ya, tapi dipadukan ya rasa manis ya, teman Prado. Kemudian yang berikut ada penikmat kopi sejati. Penikmat kopi sejati merupakan mereka yang amat memahami kopi hingga alasan meminumnya ya. Tipe penikmat kopi ini punya wawasan luas tentang biji kopi ya, beserta karakternya masing-masing ya, teknik roasting ya, dan gerai kopi terbaik. Kemudian yang berikutnya ada penikmat kopi susu

Bagi yang alergi pada susu sapi atau merupakan seorang vegan ya, susu nabati jadi pilihan saat ingin minum kopi susu nabati ya. Ini merupakan pilihan bijak ya, supaya tetap bisa menikmati kopi susu tanpa takut alergi kambuh ya teman berdua. Kemudian yang berikut ada penikmat kopi ramah lingkungan nih teman berdua. Penikmat kopi ramah lingkungan tidak hanya fokus pada kepuasan pribadi ya, tapi juga kelestarian alam. Biasanya tipe kopi, maksud kami tipe penikmat kopi ini akan merekomendasikan ya gerai kopi yang berkomitmen ya terhadap kopi berkelanjutan teman-teman.

Kemudian yang berikutnya ada penikmat kopi kekinian. Seiring perkembangan zaman ya, kopi kekinian jadi pilihan bagi pecinta minuman ini ya. Contoh kopi kekinian seperti es kopi susu gula aren ya, kemudian ada dalgona ya, ada kombinasi kopi dengan buah-buahan dan lain-lain juga ya. Anak muda biasanya merupakan penikmat kopi kekinian ya. Minuman ini pun jadi teman nongkrong bagi anak muda juga ya, teman produk. Kemudian ada penikmat kopi instan.

Tapi insan atau siap saji ya, mudah ditemukan di mana saja karena mudah dijumpai dengan harga terjangkau ya. Penikmat kopi instan pun amat banyak. Kepraktisan kopi instan ya dengan rasa yang tidak kalah enak dari kopi lain ya. Jadi nilai plusnya teman Prado. Ini kamu tipe kopi mana nih ya? Pastinya banyak ya pilihan ya. Mungkin kamu yang penikmat kopi tradisional ya. Kemudian ada penikmat kopi espresso basset juga ya. Kemudian ada penikmat kopi blended ya. Kemudian ada kopi sejati ya. Iya. Dan juga ada kopi susu nabati ya, kopi ramah lingkungan ya, ada kopi kekinian juga dan kopi instan ya. Mana yang kamu pilih ya? Nah, dari sekian banyak kopi yang ada, mana yang kamu pilih nih ya? Pastinya terutama ini buat kamu anak-anak muda ya, ada kopi kekinian ya yang bisa kamu nikmati ya, terutama bersama rekan-rekan kamu ya, di rumah ataupun di tempat ngopi ya. Iya, wajib dong untuk kamu cobain ya. Iya. Oke, teman Prado tidak terasa juga ya, sudah sejaman ya Dona temanin kalian dengan info Prado, karena waktu sudah menunjukkan pukul 20:52 menit waktu Indonesia Timur, dan itu tandanya juga info-info seputaran kopi bakal Dona akhiri ya untuk program jaga malamnya. Tapi nanti setelah ini di pukul 21 bakal ada Indonesia Pro Indie ya, langsung dari Broadway RRI Jakarta, dan tentunya kita akan jumpa lagi di pukul 22 dengan info-info menarik ya teman Broadway. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap stay ya di 96,4 MHz RRI Broadway, Merauke teman terbaik kamu.

Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata pa.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini gue bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan. Karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Masih di Indonesia, Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya. Mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang langsung

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand.

Kita memperadua, kita masih di Jaga Malam ya. Kamu masih ditemani sama Diriko ya. Iya, setelah sejaman ya, di pukul 21 tadi ada relay ya, musik Indonesia Pro Indie ya, langsung dari Pro 2 RRI Jakarta. Dan tentunya di pukul 22 selama 1 jam ke depan juga bakal Luna hadirkan buat kamu, yaitu beberapa informasi menarik ya yang sudah saya siapkan untuk kamu ya. Tapi jangan bosan-bosan ya untuk selalu Diriko menyapa kalian ya, terutama yang seharian ya pastinya disibukkan dengan berbagai aktivitasnya, pastinya sudah pada istirahat nih ya, karena besok ya sudah mulai dengan aktivitas yang baru ya, semangat yang baru pastinya ya. Iya, yang sudah pada istirahat ya, pastinya untuk selalu memperhatikan ya pintu, jendela ya, kompor-kompor ya, apakah sudah pada tutup belum ya, kompor sudah pada mati belum nih ya, kalau belum ya segera dimatikan ya, yang tidak terpakai ya, seperti harus cok-cokan ya, yang tidak terpakai lampu-lampu mohon untuk dimatikan ya, karena apa, jangan sampai hal-hal yang kita tidak inginkan terjadi, dan itu penting ya untuk kita antisipasi ya teman peradua. Okay, daripada kita lama-lama ya, kamu juga penasaran ya? Iya, pastinya dong ya. Kita langsung saja ya ke informasi yang pertama ya. Ini tidak disangka ya, hormon testosteron ya. Iya. Dan sampai Kak Dona salah ngomong ya. Iya. Hormon testosteron ya, ternyata berperan dalam cara ayah mengasuh anak ya. Aduh, ini pasti ya, apalagi bicara soal anak ya, ini yang sering ya, selain ibu ya, orang tua atau ayah ya, pengen turut ya untuk kita mendidik anak kita ya. Iya, sebuah penelitian terbaru dari University of Michigan ya, temukan ya, kadar hormon testosteron pada ayah cenderung menurun ya, ketika melihat bayi mereka yang berusia sekitar 12 bulan mengalami kesulitan atau menangis ya teman peradua. Ikatan ayah dan anak ternyata tidak cuma dibentuk oleh kedekatan emosional ya, tapi juga dipengaruhi oleh perubahan biologis di dalam tubuh ya. Sebuah peneliti dari University of Michigan ya menemukan ya kadar hormon testosteron ya pada ayah cenderung menurun ya, ketika melihat bayi mereka ya yang sekitar 12 bulan ya mengalami kesulitan atau menangis ya. Menariknya, perubahan hormon tersebut tidak terjadi pada para ayah ya mengajarkan bayi mereka melakukan tugas sederhana ya, misalnya bermain ya, menggunakan mainan edukatif. Temuan ini menunjukkan ya, respon hormonal hormonal seorang ayah lebih dipengaruhi oleh situasi yang melibatkan kebutuhan emosional anak ya, dibandingkan aktivitas sehari-hari ya. Meski testosteron ya berperan dalam membentuk respon pengasuh ya, peneliti ini menunjukkan ya,
Hormon bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan kualitas hubungan ayah dan anak ya. Peneliti menemukan ya, ayah memiliki hubungan harmonis dengan pasangannya cenderung ya menunjukkan pola pengasuh yang lebih hangat ya dan responsif teman peraduan. Meski testosteron ya berperan dalam membentuk respon pengasuh ya, peneliti ini menunjukkan hormon bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan kualitas hubungan ayah dan anak ya. Peneliti menemukan ayah memiliki hubungan harmonis dengan pasangan ya, cenderung menunjukkan pola pengasuh yang lebih hangat dan responsif ya teman peradua.

Oke, teman Parado, itulah tadi ya informasi yang pertama yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, di mana tidak disangka ya teman Parado, hormon testosteron ternyata berperan dalam cara ayah mengasuh anak ya, terutama anak yang di bawah umur ya sekitar 12 bulan ya, ketika mengalami kesulitan ataupun menangis ya, disitulah ayah berperan ya untuk mengasuh ya. Iya, karena bukan kita tahu bahwa sering ya anak lebih tepatnya sering dengan ibunya ya, tapi ketika kedua orang tua ya pengen meremuk ya untuk cara mengasuh anak itu berbeda-beda juga ya teman peradua, dan disitulah salah satunya ayah berperan ya teman peradua. Ini anak ayah mana nih ya? Iya pastinya ya. Oke, teman peradua, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, dan jangan kemana-mana ya, kita masih dijaga malam tentunya dengan info-info menarik yang sudah saya siapkan untuk kamu. Jadi jangan kemana-mana, kita masih dijaga malam.

0: aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?
1: Teman terbaik.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Yuk jaga malam bareng Pro 2.

Oke, teman Perero, kita masih di Jaga Malam ya, tentunya dengan info-info menarik ya. Dan langsung saja ya, kita ke informasi yang berikutnya, di mana ada WFH enak ya, tapi ternyata bisa bikin lebih rentang ya, rentang stres ya. Dan ini penjelasannya, teman Perero. Yuk kita simak sama-sama ya. Work from home atau WFH memang tawarkan banyak keuntungan ya, tapi ada dampak yang harus diperhatikan ya, terutama bagi yang tinggal sendiri. Peneliti menemukan bahwa WFH berpotensi ya meningkatkan risiko gangguan kesehatan mental jangka panjang. WFH memang lebih praktis ya. Studi terbaru menemukan pekerja remote menghabiskan ya lebih banyak waktu sendiri ya, sehingga risiko stres, cemas, dan merasa kesepian bisa meningkat. Meski begitu, WFH tidak selalu sensitif ya, teman Perodua. Buat sebagian orang ya, terutama pekerja, iya pekerjaan ya, sistem kerja fleksibel justru lebih nyaman ya. Intinya agar ada sistem kerja yang cocok ya untuk semua orang. Yang terpenting adalah tetap menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan sosial, teman Perodua. Kalau kamu sendiri pilih apa nih? Pilih WFH, hybrid, atau full WFO ya? Yuk kita lihat ya, yang mana yang lebih cocok untuk kamu ya. Mungkin kamu lebih suka yang WFH atau hybrid ya, atau full ya. Kalau full lebih atau WFA ya, WFH lebih ke tingkatkan ya, mungkin kita kerja dengan kesendirian ya, ataupun dari rumah. Ini terutama buat yang sendiri ya, pastinya tingkat risiko stresnya tinggi ya, ada kecemasan ya, dalam kesepian juga ya. Kamu lebih memilih kerja di rumah atau hybrid atau kerja full nih, teman Perodua? Iya, oke, teman Perodua, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Dan jangan kemana-mana ya, kita masih di Jaga Malam tentunya dengan info-info menarik. Tetap stay, teman Perodua, di Jaga Malam.

0: Tari Powang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari Powang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BDK, di mana masyarakat Sakai melawan Dubalang Gajah Ibu.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jaga malam.

0: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Yuk jaga malam bareng Pro 2.

Oke teman Pradwa, kita di informasi terakhir ya tentunya karena waktu sudah menunjukkan pukul 22 lewat 40 iya lewat 50 menit waktu Indonesia Timur ya, itu bentar lagi bakal dona pamit undur diri ya untuk program jaga malamnya teman Pradwa. Oke, kita langsung saja ya ke informasi yang berikutnya ya. Iya, di mana ada cara ya mengekspresikan emosi itu penting ya teman Pradwa, tapi tidak semua harus diluapkan ya. Psikolog bilang ya kalau mengekspresikan emosi memang penting ya, tapi waktu, tempat dan kepada siapa kamu mengungkapkannya ya juga berpengaruh teman Pradwa. Salah satu cara ya justru bisa memicu kesalahpahaman ya. Katanya jangan ya dipendam, tapi apa semua emosi harus langsung diluapkan? Ya, menurut psikolog ya, mengekspresikan emosi memang baik ya untuk kesehatan mental ya, tapi cara menyampaikan juga penting ya agar tidak berdampak buruk ya pada hubungan dengan orang lain. Jadi menurut penelitian, emosi positif atau bahagia, bangga dan antusias ya umumnya aman untuk diungkapkan secara terbuka selama sesuai dengan situasi ya teman Pradwa. Kemudian emosi disruptif atau marah, benci, iri sebaiknya dikendalikan teman Pradwa, terutama saat berada di tempat umum ya atau berhadapan dengan orang yang tidak dekat ya teman Pradwa. Kemudian yang berikut, emosi rentan ya, sedih, takut, malu dan bersalah. Lebih baik ya dibagikan kepada orang-orang yang dipercaya seperti pasangan, keluarga atau sahabat ya yang suportif ya. Intinya bukan berarti emosi harus dipendam ya, tetapi memilih waktu ya, tempat dan orang yang tepat bisa membuat pesan yang ingin disampaikan lebih mudah ya dipahami tanpa menimbulkan konflik teman Pradwa. Kalau kamu lagi sedih atau marah, biasanya lebih milih cerita ke orang terdekat atau dipendam dulu nih ya. Iya, pastinya berbeda-beda ya setiap orang ketika meluapkan ataupun ada hal-hal ya yang ingin emosi ya, perlu untuk kita ceritakan dulu atau memang harus diluapkan ya di tempat umum, tapi lebih baik kita simpan dulu ya. Iya, ketika kamu ada kesal ya terhadap seseorang ya, jangan luapkan di tempat umum ya, kasihan dong, malu pastinya ya. Intinya emosi harus dipendam ya, dan memilih waktu juga, waktu kemudian tempat ya, ini sangat penting ya teman Pradwa. Oke, teman Pradwa, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Dan tidak terasa juga ya teman Pradwa, waktu sudah menunjukkan pukul 22 lewat 54 menit waktu Indonesia Timur. Itu tandanya bakal Dona pamit undur diri ya dari hadapan kamu semuanya teman Pradwa. Berbagai informasi dan hiburan ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu dari pukul 5 ya, 5 sore ya,
hingga pukul 22 ya, dengan harapan ya semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya. Dan jangan kemana-mana karena nantinya di pukul 23 nanti bakal ada jazz musik hingga pukul 12 nanti. Dan tentunya kita akan jumpa lagi di esok pagi di pukul 5.02. Jadi jangan kemana-mana ya. Akhirnya mewakili teman-teman yang bertugas di hari ini, saya Dona Tomah Husea.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

0: winter, while the moon rests on the water.
1: Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

Sebuah kampung yang tenang, kabar bahagia menyelimuti warga. Sepasang suami istri, Pak Ahmad dan Bu Siti, baru saja pulang dari ibadah haji. Tradisi pun mulai berjalan, warga berbondong-bondong datang berkunjung, membawa berbagai bingkisan, berharap mendapatkan doa dan berkah.

0: Assalamualaikum. Wah, akhirnya Pak Haji pulang juga. Saya bawa sedikit gula sama minyak seadanya saja.
1: Waalaikumsalam Pak Budi. Aduh, tidak usah repot bawa apa-apa Pak.
0: Ah, ini kan sudah tradisi Bu. Katanya kalau mau didoakan sama orang yang baru pulang haji harus bawa sesuatu.
2: Permisi. Wah, saya bawa lebih lengkap. Ada gula, minyak, beras juga. Biar doanya lebih manjur.
0: Emangnya harus banyak itu ya, Bu?
2: Ya iyalah. Masa mau dapat doa cuma bawa sedikit, nanti kalah berkahnya.
3: Alhamdulillah. Terima kasih semuanya sudah datang. Semoga kita semua diberi kesempatan ke Tanah Suci ya.
2: Amin. Ini Pak Haji, sedikit oleh-oleh dari saya. Mohon doanya ya. Semoga rezeki saya lancar.
3: Insya Allah Bu. Tapi sebenarnya tidak perlu membawa apa-apa.
2: Loh, tidak perlu? Tapi kan sudah kebiasaan Pak Haji.
0: Iya loh Pak, saya itu lo juga ikut-ikutan saja.

0: warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ramai sekali ya.
2: Alhamdulillah Pak Kiai, warga pada silaturahmi.
1: Ini semua bawaan dari tamu.
3: Iya Pak Kiai, biar dapat doa dari Pak Haji.
1: Nah, ini yang perlu diluruskan. Dalam ajaran Islam, tidak ada kewajiban membawa barang saat berkunjung ke orang yang pulang haji.
4: Jadi, gak harus ya Pak Yai?
1: Tidak harus. Dalam Al-Quran dan hadis, yang dianjurkan adalah silaturahim dan saling mendoakan. Doa itu tidak bergantung pada bawaan. Yang disunahkan itu, kita, orang yang tidak berhaji, itu minta doa dari orang yang baru pulang dari haji agar dosa-dosa kita dimaafkan.
3: Oh, ngono toh. Jadi selama ini saya salah paham ya Pak Yai?
1: Enggak, bukan salah. Hanya perlu diluruskan. Yang paling penting adalah keikhlasan hati dan doa yang tulus.
2: Kami sangat senang dikunjungi, tapi kami tidak ingin memberatkan siapapun.
5: Datang saja sudah membuat kami bahagia, Pak Bu.
4: Alhamdulillah, berarti ke depan saya nggak usah bingung lagi.
3: Maaf ya, tadi saya malah membanding-bandingkan.
1: Nah, itulah pentingnya ilmu. Tradisi boleh saja, tapi jangan sampai memberatkan dan menyimpang dari ajaran. Ayo, mari kita luruskan niat. Silaturahim karena Allah, bukan karena tradisi semata.
0: Amin.
6: Dari peristiwa itu, warga kampung mulai memahami bahwa berkah bukan berasal dari banyaknya bawaan, melainkan dari ketulusan doa dan keikhlasan hati. Tradisi pun berubah menjadi lebih sederhana namun penuh makna. Begitulah, terkadang yang sederhana justru membawa berkah yang sesungguhnya.

0: Berhenti, minggir deh, minggir deh.
1: Pak, pak, pak, pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma di-read doang sama gebetan saya. Sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak.

0: mengingatkan masyarakat pakai helm, hujan, badai saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, Dek. Terpanggil dari hati nurani saya, Dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, Dek.
1: Maafin saya, Pak. Tilang saya, Pak. Please, tilang saya, Pak.
2: Jadi, lapor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara.
4: Merdeka.

0: RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Pro 2 FM mengudara di frekuensi 96.8 MHz.
2: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.
2: Terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
4: Motivasi rohani.

Shalom sahabat kreatif yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Motivasi rohani di pagi ini saya beri tema menentukan prioritas, yang saya ambil bacaan Alkitab Wahyu 5 ayat 1 sampai dengan 14. Ada sebuah kisah seorang pemuda yang mempunyai nama Daud. Ia berprestasi yang sangat luar biasa semasa belajar di SMA. Ia berprestasi dalam bidang olahraga bola basket dan juga berprestasi di dalam kelas. Setelah lulus SMA, Daud melanjutkan kuliahnya di sebuah universitas ternama. Hal yang menarik dari pemuda tersebut, ia menulis sebuah semboyan atau moto pribadinya di atas meja belajarnya, yaitu "Saya nomor 3". Teman-temannya penasaran ketika membaca tulisan itu. Dengan senyuman penuh misteri, ia menjawab, "Saya akan mengatakan nanti setelah lulus kuliah." Demikianlah Daud membiarkan tulisan itu tetap menjadi rahasia, sambil terus ia mencetak prestasi-prestasi yang hebat di kampusnya. Waktu terus berlalu, kini saatnya wisuda. Di hari wisuda itu, teman-temannya menagih janji Daud. Daud akhirnya menyampaikan makna tulisan "Saya nomor 3 pada teman-temannya. Dengan senyum bahagia, Daud mengatakan bahwa hidup ini yang diberikan oleh Tuhan, karena itu Tuhan yang utama. Dalam mengaplikasikan makna tersebut, pengakuan akan penghargaan kepada orang tua sebagai wakil Allah menunjukkan bahwa kita adalah manusia yang menghargai Tuhan sekaligus menghargai orang tua. Itulah nomor 2. Saya adalah anak dan ada di nomor 3 karena tanpa Tuhan dan orang tua, maka saya tidak ada di dunia ini. Daud melakukan ini dan apa yang harus ia lakukan sebagaimana ia ada sebagai seorang manusia. Ia menentukan skala prioritas dalam hidupnya adalah sesuatu yang sangat penting. Mengapa demikian? Karena dalam hidup ini ada berbagai pilihan yang setiap hari disedorkan kepada kita. Kita harus memilih mana yang terutama dan menjadi fokus perhatian, dan mana yang bisa dinomorduakan. Tuhan Yesus Kristus, seperti bacaan kita saat ini, sampai pada tingkat pengorbanan diri karena menempatkan dirinya sebagai prioritas yang ketiga. Dia menempatkan kepatuhannya kepada Bapa sebagai yang pertama, keselamatan kita sebagai yang kedua, dan kepentingan dirinya yang ketiga. Tuhan Yesus menghendaki agar kita melakukan hal yang sama dalam hidup ini. Kita harus mengutamakan Tuhan sebagai skala prioritas hidup yang benar. Seharusnya kita menempatkan Allah di nomor yang satu, nomor yang pertama, utama bagi setiap kita. Berikutnya sesama, dan yang terakhir adalah diri kita. Lebih daripada itu, aplikasikanlah nomor 3 ini sebagai sebuah komitmen bahwa Tuhan yang utama, orang tua, dan kemudian kita. Tuhan Yesus memberkati. Semoga motivasi di pagi ini memberikan inspirasi bagi kita semua yang mendengar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

Dua hal kita di info pro 2. Info pertama, Polda Papua menggelar asistensi dan sosialisasi peningkatan manajemen kehumasan di ruang data Polres Merauke. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Soekarnito. Asistensi ini didampingi Kapolres Merauke, AKBP Leonardo Yoga yang diwakili Kabak Ops AKP Irwanto Sawal. Turut hadir tim Bid Humas Polda Papua, para pejabat utama Polres Merauke, serta Kasih Humas Polres Bovendigul dan Polres Mapi. Mengawali sambutannya, Kabid Humas menyampaikan ucapan syukur dan pantun untuk mencairkan suasana. Ia menegaskan kegiatan ini berlangsung santai agar seluruh materi dapat diterima dengan baik oleh personil. Kabid Humas juga bernostalgia dengan Polres Merauke yang tidak asing baginya. Ia menyebut sejumlah peninggalan seperti pembangunan musola asrama dan rusun saat bertugas di bidang logistik masih dimanfaatkan hingga sekarang. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan personil Polres jajaran dalam manajemen kehumasan, terutama dalam menyampaikan informasi dan mensosialisasikan layanan kepolisian kepada publik secara efektif. Salah satu hal yang ditekankan adalah penguatan publikasi dan pemanfaatan call center 110. Hal ini agar masyarakat semakin mengetahui bahwa Polri hadir memberikan pelayanan yang responsif. Diharapkan dengan adanya asistensi ini, fungsi kehumasan di Polres Merauke, Bovendigul, dan Mapi semakin optimal dalam mendukung tugas-tugas kepolisian ke depan. Info berikutnya, Ketua HNSI Papua Selatan berharap pemerintah menambah pangkalan penyaluran BBM bersubsidi di Provinsi Papua Selatan, khususnya di Kabupaten Merauke, guna melancarkan distribusi bagi nelayan. Taufik Latarisa, Ketua HNSI Papua Selatan, mengatakan keberadaan pangkalan yang saat ini beroperasi belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan distribusi BBM subsidi bagi ratusan kapal nelayan yang beraktivitas di wilayah tersebut. Untuk itu, penambahan pangkalan BBM dinilai perlu agar pendistribusian subsidi kepada nelayan dapat berjalan lebih lancar. Taufik juga menyoroti kebijakan pemerintah terkait pemberian BBM bersubsidi bagi kapal perikanan berukuran 30 GT hingga 200 GT. Menurutnya, kebijakan tersebut memberikan harapan bagi pelaku usaha perikanan, namun hingga kini nelayan masih menunggu kejelasan mekanisme. Ia mengatakan kepastian regulasi diperlukan agar proses penyaluran BBM kepada nelayan bisa atau tidak menimbulkan kebingungan di lapangan dan dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain persoalan BBM, Taufik Latarisa meminta pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Papua Selatan, dan pemerintah Kabupaten Merauke memberikan perhatian terhadap pengembangan sektor perikanan di daerah. Menurutnya, potensi sumber daya ikan di Papua Selatan perlu dimanfaatkan secara optimal agar mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah. HNSI berharap pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah bersama-sama fokus pada pemanfaatan potensi perikanan di Papua Selatan sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Saya Kakak Franky, sekian Info Pro 2.

0: senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
1: Teman terbaik.

Gandong adalah permainan tradisional dari Kelurahan Banyuning, Kabupaten Buleleng, Bali yang masih dilestarikan sampai saat ini. Metempeng berarti melempar batu, sementara gandong artinya digendong. Permainan yang menguji ketangkasan dan kecerdasan itu dimainkan oleh dua anak yang sebelum memulai permainan melakukan suit jari untuk menentukan siapa yang digendong dan siapa yang menggendong. Anak yang digendong punya kesempatan pertama untuk melemparkan sebilah batu pipih ke tanah dengan jarak yang ditentukan. Anak yang menggendong juga melemparkan batu pipih miliknya dengan syarat harus mengenai batu milik anak yang digendong tadi. Kalau berhasil, posisi keduanya bergantian. Tapi, kalau tidak, yang menggendong harus berlari mengambil batu yang dilempar tadi sambil menggendong lawannya.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
3: Selamat pagi teman Pro 2 di mana saja berada. Salam jumpa. Saya Kakak Frankie Wohel. Kita ketemu di program Spada edisi hari ini ya, 27 Juli 2026 teman Pro 2. Gimana kabar kamu? Semoga bahagia, menyenangkan ya, dan segala aktivitas kamu di sepanjang hari ini berjalan dengan lancar ya teman Pro 2 ya. Yang ada di rumah lagi sarapan, selamat menikmati suasana sarapannya, ataupun juga di kos kamu, ataupun juga yang ada di jalan lagi mau ke sekolah, antara antar atau memang lagi tujuan ke kampus, ke sekolah, punya aktivitas lainnya. Kalau ke kantor jam segini kecepatan ya. Oke. Kecuali kantor yang masuknya lebih awal ya, kayak perbankan biasanya jam-jam segini juga udah mulai siap-siap gitu kan. Ataupun juga kamu yang justru di rumah lagi mager-mageran. Waduh, kalau lagi mager-mageran berarti terasa sibuk nih ya. Asik nih. Oke, semoga aja nantinya berbagai informasi dan lagu-lagu yang Kakak Frankie hadirkan ya bisa membuat suasana pagi kamu menjadi pagi yang energik, pagi yang semangat, pagi yang bahagia ya teman Pro 2. Oke, seperti biasa Spada akan hadir ya sampai jam 9 teman Pro 2. Dan nantinya kita akan wali beberapa informasi, momen atau hari yang diperingati ya setiap tanggal 27 Juli. Sebelum nanti kita juga bakal bagikan ke kamu ya teman Pro 2 beberapa informasi ataupun juga tips di pagi hari ini yang update buat kamu semuanya. Dan pastinya selingan lagu-lagu terbaik ya bakal Kakak hadirkan juga menemani pagi kamu teman Pro 2. Bagi kamu yang akan ke sekolah, dipastikan barang bawaannya jangan sampai ada yang tertinggal, barang-barang, handphone charger atau cas ya, yang telah cas handphone, cas laptop ataupun juga apapun ya yang harus dibawa. Jangan sampai karena terburu-buru, tahu-taunya tertinggal ya teman Pro 2. Jadi pastikan semuanya sudah disiapkan dan tidak ada yang tertinggal. Karena itu juga bawaannya bisa mengganggu mood kamu ya, bawaan diri maksudnya. Udah jalan, udah setengah perjalanan menuju ke sekolah kamu atau kampus kamu, ada yang tertinggal, balik lagi. Ya kan, buru-buru lagi bisa buat kamu jadi ngebat, ngebut di jalan ya. Yang tadinya waktunya cukup di jalan jadi kurang deh karena harus balik ke rumah ngambil barang yang tertinggal. Nah itu juga sesuatu yang kecil tetapi bisa memberikan dampak buruk yang besar. Kamu juga teman Pro 2 yang mau bergabung request lagu, ayo bisa chat WA di nomornya Pro 2 ya. Ditunggu nih atensinya teman Pro 2 semuanya. Di nomor kita 0821-4899-4964. Sekali lagi 0821-4899-4964 ya, sampai jam 9 ya. Kak Frankie menunggu nih atensi teman Pro 2 semuanya. Kali aja pagi ini pengen request lagu apa gitu, mau dengerin lagu apa, kamu bisa chat WA. Antara atensi kamu mau dibaca atau mau tidak dibaca bisa dinotis di WA-nya ya teman Pro 2. Yang lagi dengerin ya, baik melalui FM 96.4 MHz ataupun juga melalui streaming kita ya di aplikasi RRI Digital, juga kita ngucapin selamat pagi buat kalian semuanya. Oke, stay on terus ya teman Pro 2 ya di 96.4 Pro 2 RRI Merauke.

sumur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Lanjut lagi teman Pro 2, masih di Spada 96.4 MHz ya. Tanggal 27 Juli ini diperingati sebagai Hari Sungai Nasional ya teman Pro 2. Jadi setiap tanggal 27 Juli diperingati sebagai Hari Sungai Nasional. Nah, Hari Sungai Nasional ini ditetapkan sejak 27 Juli 2011 ya, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai. Seperti yang diketahui ya teman Pro 2, sungai itu kan adalah alur atau wadah air alami dan atau buatan berupa jaringan pengaliran air mulai dari hulu sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya itu oleh garis sempadan. Dan tanggal 27 Juli ini menjadi momen untuk mendorong masyarakat menjaga bersama-sama sungai yang ada di sekitar. Karena sungai juga dianggap sebagai pendukung utama kehidupan flora dan fauna gitu. Jadi kebersihan sungai itu berpengaruh ya teman pada ekosistem di alam, di dalamnya. Iya, jadi kalau kamu dekat sungai, ya bisa tuh dijaga sungainya, dibersihin. Iya kan? Iya, di Merauke kan ada sungai juga, Sungai Maro. Wis. Apalagi nama Merauke itu kan berasal dari nama orang lokal ya, orang Malin yang menjawab orang Belanda ya, yang datang nanya ini apa, mesti nunjuknya ini sungai apa gitu, ini dibilang ini Sungai Maro gitu, iya kan? Oke, Maroka, siap. Oke, tanggal 27 Juli teman Pro 2 juga diperingati sebagai Hari Peristiwa Kuda Tuli. Iya, Hari Peristiwa Kuda ini bukan kuda yang tuli ya teman Pro 2. Kuda tuli ini merupakan singkatan dari kerusuhan 27 Juli. Ya, kalau kita kutip dari skrip yang berjudul Peristiwa 27 Juli 1996 dan pengaruhnya terhadap posisi Megawati Soekarno Putri ya dalam panggung politik nasional di 1996 hingga 1999, peristiwa ini berpengaruh terhadap posisi Megawati dalam panggung nasional, politik nasional. Jadi pada tanggal 27 Juli 1996, nah ini para Gen Z ini belum lahir ya. Jadi pada saat itu ya, Jakarta dilanda huru-hara. Untuk itu setiap 27 Juli ditandai sebagai Hari Peristiwa Kuda Tuli. Nah pada saat itu peristiwa ini membuat ibu kota Jakarta membara yang kemudian diikuti memanasnya suhu politik nasional. Peristiwa ini juga sering disebut Sabtu Kelabu, karena 27 Juli 1996 itu hari Sabtu ya teman. Satuan Tugas Satgas Partai Demokrasi Indonesia PDI, Megawati saat itu mempertahankan kantor PDI dari serangan pendukung Surjadi. Sementara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, yang membentuk tim pencari fakta atas peristiwa tersebut. Nah bahkan hingga saat ini peristiwa 27 Juli tersebut masih simpang siur hingga saat ini ya. Tidak hanya soal jumlah korban jiwa atau orang yang hilang, melainkan terhadap peristiwa itu sendiri. Oke. Itu dia ya teman Pro 2. Buat kamu juga yang ulang tahun di tanggal 27 Juli. Kita ngucapin happy birthday, diberikan umur yang panjang, kebahagiaan. Semoga apa yang dicita-citakan bisa tercapai ya teman Pro 2, amin. Jangan kemana-mana, bersama saya Kakak Franky, masih temenin kalian semuanya ya teman Pro 2. Sampai di jam 11 juga sih secara keseluruhan. Tapi untuk program Spada ya sampai jam 9. Dan selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang baru stay tune, yang baru dengerin siaran kita di pagi hari ini. Selamat bergabung ya teman Pro 2 ya. Dan kamu yang mau request lagu atau mau disapa, silakan nih Kakak tunggu atensi chat WA-nya di nomor 0821-4899-4964. Oke, ditunggu nih atensinya. Yang lagi di jalan hati-hati, tati rambu-rambu lalu lintas, jadi pelopor keselamatan. Jangan terburu-buru. Salah satu tips supaya tidak buru-buru, ya keluar rumah atau keluar dari kos kamu menuju ke tempat tujuan, jangan pas-pas waktu teman Pro 2. Atau yang kedua, jangan sampai ada barang yang tertinggal yang membuat kamu harus balik dan waktunya sudah terbuang sia-sia, akhirnya jadi mepet lagi waktunya ya untuk menuju tempat tujuan ya. Gitu. Oke, lagu-lagu keren kita hadirkan, dan kita juga punya informasi lainnya yang udah Kak Franky siapin ya menemani suasana pagi kamu teman Pro 2.

Iya, di mana berita dari nasional ini duka menyelimuti OIKN ya, otoritas IKN. Staf khusus kepala otorita Troy Pantau tutup usia. Informasi lainnya juga nih teman Pro 2 yang udah kita siapin buat kalian.

Salah satu soft news, soft info ya, yaitu ternyata hormon testosteron itu berperan ya dalam cara ayah mengasuh anaknya. Wes, ini untuk apa? Orang tua milenial ini bisa juga nih menjadi sebuah apa ya, bukan masukan juga ya, pengetahuan ya teman Pro 2 gitu. Oke, ada lagi, kita punya informasi lainnya lagi yaitu

Ini tentang ranking apa ya namanya ya? Ranking paspor ya. Iya. Ranking paspor terkuat di Asia. Ya, di mana di Asia Tenggara khususnya. Kira-kira Indonesia nih berada di posisi keberapa ya, teman Pro 2? Ya, jadi ternyata ada pakai rankingan-rankingan juga ya untuk penggunaan atau nilai paspor terkuat di Asia Tenggara. Oke, ya, nantinya kita bakal bagikan untuk info-info ini teman Pro 2 di Spada. Ditunggu juga atensinya yang mau salam-salam. Dan juga semoga terhibur juga dengan lagu-lagu yang bakalan kita klik untuk menemani pagi kamu ya teman Pro 2. Tetap di Spada.

0: Oi, nak kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita udah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
2: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hey, dia sangkut ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buto.
3: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
4: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja.

0: kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia, asalnya dari Indonesia. Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id.

terima kasih masih di Spada teman Pro 2. Saya Kakak Franky menemani di suasana pagi hari ini ya, menemani kalian semuanya yang masih tetap stay on ya di 96.4 Pro 2 RRI Merauke. Disiarkan dari kantor LPP RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Merauke, Papua Selatan. Kita punya informasi berikutnya ya teman Pro 2, di mana kabar duka datang dari IKN ya, yaitu staf khusus kepala otorita Troy Pantau tutup usia. Kabar duka yang datangnya dari otorita ibu kota Nusantara atau OIKN, staf khusus kepala OIKN bidang komunikasi publik Troy Pantau ini dilaporkan meninggal dunia ya. Dan hingga saat ini ya belum menyampaikan penyebab meninggalnya almarhum. Troy Pantau sendiri telah bergabung ya sejak awal proses pembangunan IKN pada 2022 di masa kepemerintahan Joko Widodo. Ya, sejak saat itu ia dipercayakan ya teman Pro 2 menjabat sebagai staf khusus kepala OIKN bidang komunikasi publik. Almarhum terakhir berkunjung ke Ya maksudnya itu teman Pro 2. Ya untuk itu selamat jalan ya untuk salah satu bisa dikatakan nantinya ke depan menjadi sejarah ya, tokoh sejarah dari adanya ibu kota Nusantara ya teman Pro 2. Oke. Nantinya kita lanjut lagi untuk informasi berikutnya, di mana Presiden Prabowo Subianto nih teman Pro 2. Kamu tahu kah belum kalau resmi membentuk Universitas Republik Indonesia yang kedepannya diharapkan bakal mencetak calon pemimpin ya. Jadi Prabowo Subianto resmi membentuk Universitas Indonesia atau kita singkat URI, URI. Dan informasi lainnya lagi yang udah kita siapin lagi buat kamu, di mana Piala AFF ini akan dimulai tahun 2026 pada malam hari ini. Ya, kira-kira Indonesia main kapan nih? Dengar-dengar Indonesia main hari ini loh, teman Pro 2. Oke. Nanti kita bakal kasih tahu ke kamu lagi ya dengan informasi lainnya. Yang mau chat WA request lagu, salam-salam, ditunggu nih atensinya di nomornya Pro 2 0821 4899 4964 ya. Sampai jam 9 pagi untuk program Spada menemani kalian semuanya.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai mission specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Sarapan dulu yuk, sambil dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Kita lanjut lagi teman Produas pada pagi hari ini. Selamat pagi yang baru dengerin siaran kita ya. Selamat bergabung buat kamu teman Produas. Informasi berikutnya di mana Presiden Prabowo Subianto nih membentuk Universitas Republik Indonesia. Ini fokus untuk mencetak calon pemimpin. Jadi Presiden Prabowo Subianto melantik Doni Ermawan serta Yos Sunitioso sebagai gubernur dan wakil gubernur dari URI atau Universitas Republik Indonesia pada beberapa hari lalu. Ya, URI diproyeksikan yang menjadi pusat pendidikan kepemimpinan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang kelak mengisi berbagai posisi strategis di Indonesia. Nah, menurut kamu gimana nih teman Produa? Apakah ada bentuk edukasi atau apa ya, kurikulum atau teknik pembelajaran yang khusus gitu ya? Karena kan sama juga ya, sesama universitas kan banyak tuh, ada Universitas Indonesia, Universitas sana, sini, Unmus. Ya, tetapi ada khusus lagi yang difokuskan hanya mencetak calon pemimpin. Nah, kira-kira jadi penasaran nih teman Produa. Apakah dia lebih dari IPDN gitu atau sejenisnya ya teman Produa, atau bahkan serupa Universitas Republik Indonesia. Kita tunggu saja teman Produa. Kapan ya dibuka tahun pendaftarannya? Ya pastinya juga kalau yang ada di sekitar ibu kota Indonesia mudah ya untuk bisa. Kita juga mungkin bisa saja, yang penting tahu informasinya seperti apakah kurikulum ataupun juga Universitas Republik Indonesia atau yang namanya URI ini sendiri. Jadi kamu mulai tunggu-tunggu sudah, jangan sampai besok ada penerimaan mahasiswanya atau mahasiswanya harus mahasiswa yang punya kriteria tertentu, itu kan bisa saja ya. Karena memang hanya difokuskan untuk pendidikan kepemimpinan yang dimana menyiapkan sumber daya manusia yang bisa mengisi berbagai posisi strategis di pemerintahan dan juga sektor lainnya. Kita tunggu saja sepak terjang atau strategi dari kepemimpinan presiden kita ya dengan adanya Universitas Republik Indonesia ini.

Iya, teman Indonesia dari dunia olahraga, di mana Piala AFF ini bakal dimulai hari ini, teman Pro 2. Aduh, kalau kemarin kita udah euforia full dengan Piala Dunia, sekarang Piala Asia Tenggara nih, teman Pro 2 atau Piala AFF ya. Yang di mana bakal kita sudah dimulai ya sebenarnya beberapa hari lalu, dan untuk Indonesia akan dimulai malam ini. Di mana timnas Indonesia dan Kamboja ini akan bermain pada malam ini, dan juga pada malam ini 27 Juli ya 2026 hari Senin pukul 20.30 di Stadion Pakansari Cibinong Bogor. Ya, dan tentunya Piala AFF ini dibuka dengan pertandingan antara Kamboja Singapura sebelumnya. Dan itu dilakukan di Merodok Techno National Stadium Phnom Penh. Itu sudah dilakukan pembukaannya ya, pertandingan pembuka pada 2 hari lalu lah. Dan partai kedua juga ini mempertemukan Timor Leste dengan Vietnam ya, di Konburi Stadium Bang Plasoi, Thailand. Itu juga sudah dilakukan 2 hari lalu. Nah, sedangkan timnas kita ini nantinya akan mulai di Piala Dunia pada hari ini, malam nanti, pukul 20.30 menit waktu Indonesia Barat ya, di melawan Kamboja. Nah, selain itu juga tim Indonesia kita akan melawan Timor Leste di Stadion Konburi, Thailand pada Jumat 31 Juli 2026 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ada juga nantinya timnas kita melawan Vietnam di Stadion Pakansari Cibinong di Bogor pada 3 Agustus 2026 pukul 20.30 menit waktu Indonesia Barat. Waduh, ini semoga setiap kali pertandingan yang bermain di negara kita, kita harus menang ya. Termasuk kalau di negara luar juga. Kenapa? Kalau di negara kita harus menang karena kan kita supporternya bakalan banyak ya. Kemudian juga nanti timnas Indonesia akan melawan Singapura di TBA pada hari Jumat 7 Agustus 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Tentunya Piala FF ini ya, kamu nantinya bisa saksikan di MNC Group ya teman Pro 2, entahlah itu di RCTI, di GTV atau Global TV atau di iNews ya. Intinya mendapatkan hak siar ya, yaitu channel tersebut ataupun juga di TV Sport lainnya ya, yang menjadi saluran resmi. Dan kita berdoa ya, malam nanti yang merupakan malam perdana pertandingan pertandingan Indonesia ya teman Pro 2 melawan negara Kamboja bisa meraih kemenangan dan penyemangat juga di sepanjang perhelatan dalam pertandingan atau event Piala AFF 2026 ya. Dan ini juga menjadi kesempatan juga untuk timnas kita mengasah kualitas gitu ya teman Pro 2 untuk menuju Piala Dunia 2030 kan, dengan pertandingan sekelas Asia kayak gini teman Pro 2. Ya karena biar gimana juga kan di tingkat Asia ya Indonesia bisa diperhitungkan juga ya, menjuarai AFFC sudah pernah dulu ya, runner up juga, apalagi sering banget runner up ya teman Pro 2. Semoga di tahun ini 2026 Piala AFF kita bisa meraih kemenangan ya Indonesia. Oke, nanti kita lanjut lagi teman Pro 2. Ini sudah jam 8 kurang 15 menit ya, 14 menit. Oke, ini tidak terasa udah berjalan menit demi menit. Nantinya sudah setengah 9, jam 9, jam 10, jam 11, sudah siang, istirahat siang. Ya, lanjut lagi aktivitasnya setelah istirahat siang dan sore hari. Apapun itu yang dilakukan, upayakan lakukan dengan hati yang bahagia ya teman Pro 2. Karena kalau pekerjaan yang tidak banyak ya, tapi kalau udah dibawaannya tuh berat gitu, hati dan pikirannya berat ya terasa lama ya. Tapi kalau dibuat ringan ya, sekalipun itu berat jadi ringan gitu ya teman Pro 2. Kita bisa mengatur memanage mindset ya, otak atau pikiran kita agar selalu apapun itu yang dilakukan bisa ringan gitu teman. Oke, jangan kemana-mana, saya Kakak Franky masih temenin kalian semuanya sampai jam 9 ke depan ya teman Pro 2. Kita punya informasi lainnya di mana hormon testosteron ini ternyata berperan dalam cara ayah mengasuh anak. Oke, soft news kita ya teman Pro 2 yang bakal Kakak Franky bagikan untuk kamu. Jangan kemana-mana, pantengin terus nih 96.4 Pro 2 RRI Merauke. Yang mau gabung request lagu juga silakan chat WA di nomor kita 0821 4899 4964.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google

21 April tahun 1879, lahirlah seorang bayi mungil di tanah Jepara. Mulai pertama sang bayi menghirup udara segar. Bayi dengan mata yang berbinar-binar memancarkan cahaya yang cemerlang, seolah menatap masa depan yang penuh tantangan. Dia adalah Raden Ajeng Kartini. Saat usianya menginjak 12 tahun, ia memasuki masa pingitan yang memaksa gadis remaja itu harus berpisah dengan dunia luar. Karena itu, ia habiskan waktunya untuk membaca dan menulis. Ketertarikannya dalam membaca membuatnya memiliki pengetahuan yang cukup luas. Pemikiran Raden Ajeng Kartini memberi perhatian khusus pada masalah emansipasi wanita. Kini, perjuangannya berhasil mengangkat derajat kaum wanita menjadi mitra sejajar kaum pria. Terima kasih Ibu Kartini. Kami akan meneruskan cita-cita dan perjuanganmu.

Kita lanjut lagi teman Pro 2 untuk Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Untuk kalian semuanya ya yang masih tetap setia di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu. Kita punya informasi lagi nih teman Pro 2. Di mana nih tentang ayah dan anak ya. Wis. Jadi ternyata tuh ikatan ayah dan anak tidak cuma dibentuk oleh kedekatan emosional saja ya teman Pro 2, tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan biologis di dalam tubuh. Ini ada sebuah penelitian terbaru dari University of Michigan yang menemukan kadar hormon testosteron pada ayah cenderung menurun ketika melihat bayi mereka tuh usia sekitar 12 bulan mengalami kesulitan atau menangis. Nah, menariknya perubahan hormon tersebut tidak terjadi saat para ayah mengajarkan bayi mereka melakukan tugas sederhana, misal bermain menggunakan mainan edukatif. Temuan ini menunjukkan respons hormonal seorang ayah lebih dipengaruhi oleh situasi yang melibatkan kebutuhan emosional anak dibandingkan aktivitas sehari-hari. Meski testosteron berperan dalam membentuk respons pengasuhan, penelitian ini menunjukkan hormon bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan kualitas hubungan ayah dan anak. Nah, peneliti menemukan ayah yang memiliki hubungan harmonis dengan pasangan cenderung menunjukkan pola pengasuhan yang lebih hangat dan responsif. Nah, meski testosteron berperan dalam membentuk respons pengasuhan, penelitian ini menunjukkan hormon bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan kualitas hubungan ayah dan anak. Jadi peneliti menemukan ayah yang memiliki hubungan harmonis dengan pasangan, ini cenderung menunjukkan pola pengasuhan yang lebih hangat dan responsif. Gitu teman Pro 2. Gimana kamu yang sudah jadi ayah nih? Kira-kira sesuai tidak ya dengan kehidupan nyatanya? Wes, kehidupan nyatanya. Pengalamannya sebagai seorang ayah nih teman Pro 2. Oke, ya, tapi apapun itu yang penting jadi ayah yang bertanggung jawab, penuh kasih, penuh sayang dan memenuhi kebutuhan apa saja ya, kebutuhan anak ya dan mamanya juga sih ya. Oke, teman Pro 2, itu dia satu info lagi yang sudah kita tambahkan menemani kalian semuanya. Jangan kemana-mana teman Pro 2, nanti lanjut lagi saya Kakak Frankie masih temenin kalian di Spada. 8:30 nanti kita bakal update untuk perakhiran cuaca ya untuk wilayah Merauke dan sekitarnya. Tetap setia terus di 96.4 Pro 2 RRI Merauke menemani kebersamaan kita di pagi hari ini.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Semangat Pagi, teman Pro 2.
1: Bikin pagi kamu makin seru.
0: Pada
1: cuaca
0: hari ini.

Terima kasih teman Pro 2 masih setia terus ya di 96.4 Pro 2 teman terbaik kamu. Dan kita sudah di info cuaca untuk kebersamaan kita di pagi hari ini. Dan nantinya kita bakal menyapa prakirawan dari stasiun meteorologi MOPA Merauke.

0: Iya, teman Pro 2 sudah tersambung perakirawan Harun Ar-Rasyid, STR Meteorologi dari Stasiun Meteorologi MOPA Merauke yang akan menginformasikan perakiran cuaca wilayah Merauke selengkapnya untuk hari ini. Selamat pagi, Kak Harun.
1: Selamat pagi, Kak Franky.
0: Iya, semangat hari Senin ya. Tidak terasa sudah hari Senin lagi nih, Kak Harun.
1: Iya, betul, Kak Franky.
0: Pagi ini cerah. Untuk sepanjang hari ini seperti apa keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Merauke? Kami persilakan.
1: Oke, baik. Terima kasih, Kak Franky. Halo, selamat pagi, teman Pro 2 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa kembali menemani pagi Anda dalam segmen informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Edisi hari ini, Senin 27 Juli 2026, bersama saya Harun Ar-Rasyid, mari kita simak informasi cuaca selengkapnya. Perkiraan cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Merauke, untuk pagi ini kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan, siang hari nanti diperkirakan berkondisi berawan, malam hari diperkirakan cerah berawan, dan dini hari diperkirakan cerah berawan. Untuk suhu udara hari ini berkisar antara 21 sampai dengan 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 sampai 93%. Dan arah angin umumnya bergerak dari arah timur sampai dengan arah tenggara dengan kecepatan 8 sampai 35 km per jam. Berikutnya kita masuk ke informasi perkiraan tinggi gelombang. Bagi Anda para nelayan, nakoda, dan Anda yang beraktivitas di sektor maritim, berikut adalah kondisi gelombang di wilayah perairan Kabupaten Merauke. Yang pertama untuk wilayah perairan Laut Asmat, diperkirakan gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian gelombang 0,5 sampai 1 meter. Perairan Laut Yosudarso, diperkirakan gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian gelombang 0,5 sampai 1,25 meter. Perairan Laut Merauke, diperkirakan gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian gelombang 0,5 sampai 1 meter. Dan perairan Laut Arafuru bagian timur diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang 0,75 sampai 1,5 meter. Selanjutnya kita beralih ke informasi pasang surut di wilayah Kabupaten Merauke. Bagi Anda masyarakat di pesisir pantai Merauke, berikut adalah fluktuasi air laut hari ini. Untuk pasang maksimum akan terjadi pada siang hari setinggi 4,1 meter pada pukul 13.00 WIT. Dan pasang maksimum kedua akan terjadi pada malam hari setinggi 4,3 meter pada pukul 22.00 WIT. Sedangkan untuk surut minimum akan terjadi pada sore hari setinggi 3,6 meter pada pukul 17.00 WIT. Sedangkan surut minimum kedua akan terjadi esok hari setinggi 0,8 meter pada pukul 7.00 WIT. Kemudian untuk informasi perkiraan cuaca esok hari Selasa 28 Juli 2026, cuaca di wilayah Kabupaten Merauke diperkirakan akan berkondisi berawan. Demikian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan untuk edisi hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi panduan aktivitas Anda dan harap selalu waspada terhadap segala perubahan cuaca yang dapat terjadi. Saya Harun Ar-Rasyid, perkiraan hari ini undur diri, selamat beraktivitas dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di pemberitahuan cuaca berikutnya. Terima kasih, kami kembalikan ke studio.
0: Baik, Kak Harun, sepanjang hari ini cerah berawan dan berawan ya. Dan demikian pun juga besok keadaan cuaca berawan sesuai dengan keadaan saat ini, yaitu musim kemarau ya, seperti itu. Terima kasih untuk informasinya. Selamat beraktivitas kembali. Tetap semangat di hari Senin. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Kak Franky.
0: Ya, itu dia perakirawan dari Stasiun Meteorologi MOPA Merauke, Harun Ar-Rasyid, yang sudah melaporkan informasi cuaca di hari ini.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja, biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.

0: Selamat pagi, teman Pro2.
1: Bikin pagi kamu makin seru.
0: Pada.
2: Terima kasih teman Pro2 yang masih setia terus ya di 96.4 Pro2, teman terbaik kamu. Menemani suasana pagi kamu yang pagi-pagi, pagi yang cerah. Semoga hati dan pikirannya juga cerah ya, karena aduh, tunggu Kak Franky kayak mau batuk. Dan juga kalau hati dan pikiran cerah, maka kamu pun juga pasti punya suasana endorfin, hormon endorfin juga bakal mendorong kamu jadi bahagia untuk menghadapi tantangan ya, menghadapi pekerjaan. Kalau pekerjaan itu menyenangkan udah pasti terasa menyenangkan. Tapi yang jadi masalah kalau pekerjaan itu punya tantangan sendiri, gimana untuk ngebuat ya, jadi bahagia ya. Makanya harus punya hati dan pikiran yang cerah. Dalam hal ini hati dan pikiran yang selalu melihat dari segi positifnya saja. Kalau kamu saat ini lagi banyak beban pekerjaan, berarti kamu berpikir positifnya menjadi orang yang diandalkan. Iya kan teman Pro2, jangan menjadi orang yang sial gitu karena dapat banyak pekerjaan. Nah itu yang Kak Franky tadi maksudkan, gimana kita melihat dari sisi positifnya atau mengatur mindset kita melihat dari hal yang baik bukan dari hal yang buruk, sekalipun yang kamu rasain lagi gak baik gitu. Karena bisa saja kamu ngerasain lagi gak baik itu bukan karena benar-benar gak baik, tapi kamu punya suasana hati dan pikiran lagi gak baik-baik saja yang membuat perasaan kamu jadi gak baik juga gitu ya. Oke, baik. Teman Pro2 jangan kemana-mana. Nantinya saya Kakak Franky bakal kembali lagi di jam 10 ya. Di setelah ini ada hit list dulu ya. Setelah hit list ya, sampai jam 10 nanti baru ada info Pro2 seusai Indonesia. Lagu dikumandangkannya lagu nasional, lagu kebangsaan kita Indonesia Raya ya teman Pro2. Aduh ini Kak Franky ngomongnya agak belibet dikit ya. Soalnya tadi menyempatkan diri untuk makan roti ya, dan juga minum kopi di studio, di pantry. Jadi agak ngebut-ngebut nih bolak-balik pantry sambil minum kopi ke studio dan makan kue. Jadi ngomongnya agak belepotan. Nah ini juga sekalian Kak Franky juga ngingatin, jangan lupa sarapan ya, karena itu juga bisa menjadi penyemangat nutrisi atau alas poro atau apalagi ya, menambah stamina untuk kalian beraktivitas ya. Iya kan, jangan makan yang banyak-banyak dulu, karena sarapan itu bukan makan pagi sebenarnya, atau kayak makan siang makan malam yang porsinya banyak. Tapi sarapan itu adalah menu kecil atau menu yang setidaknya kamu makannya itu secukupnya saja, bukan sebanyaknya saja atau sekenyangnya saja, tidak, tapi secukupnya saja. Karena kalau kamu makannya terlalu banyak, terlalu kenyang, itu nanti akan mempengaruhi semangat kamu, konsentrasi kamu untuk awal hari gitu. Jadi sedangnya buat kamu tuh tidak rasa lapar saja gitu teman Pro2. Oke, jadi jangan kemana-mana, stay on terus ya di 96.4 Pro2 RRI Merauke. Saya Kakak Franky setia temenin kalian semuanya total jam sampai di jam 11 nanti.

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa